Ngormi, Pasakuikanas, Niguarang Nyuhata, Karukaruman, Yapangmi Waihikuna Kangu, Yapangmi Yubalyanya, El Cóndor, Pasa.